Kungapa kay oras kunay mapi kan kunapa kis ka kunay matapis rikusun ninchi saludasun ninchi y kusherin sinachu kan kunapa kis ka kunay mata rikusi maspaka kay pichay pimi uyakun chignik imagpika hasta wankari kusherin sig iman sigmari paye kan kunay nyari kis ka kunay mata rikungapa kay oras kunay mapi Nachun kiska kuna imata rikungapa kay oras kuna imapi kan kunapa kiska kuna imatapis rikusun ninchik saludasun ninchik y kusherinchik nachun kan kunapa kiska kuna imata rikusimaspaka kay pichaypimi uyakunchik